0: Siska, blah boy, Siska, blah boy. Siska, blah boy, Siska, blah boy.
1: Siska.
0: Yeah.